Waspadalah dan berjagalah, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yesus akan datang kedua kalinya. Adakah didapatinya kita tetap setia dan melayani Tuhan? Langit dan bumi serta isinya akan lenyap. Dunia ini akan dibinasakan.

sekali lagi kukatakan, waspadalah dan berjagalah. Tetaplah setia dan melayani Tuhan.

0: tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa dulu sebelum mengakhiri Press the Lot program ya. Masih ada yang bergabung di ujung-ujung acara, ada Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu. Ada Gaby yang kuliah berada di Depok ya. Semoga diberi kesehatan, keberhasilan, kelancaran apapun yang dikerjakan, keselamatan dimanapun berada. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Ibu Wanti. Shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada siapakah Pak Joko begitu ya tadi yang sudah bergabung. Ibu Hana, Pak Wiji, oke. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Dan mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat persekutuan melalui Press the Lord program pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang acara Press the Lord ini ya Bapa. Kiranya puji-pujian yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengejarkan kami untuk menjadi pembawa damai dan sejahtera di sekeliling kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, ada ketegangan dan potensi konflik di sekitar kami atau bahkan di dalam hati kami sendiri. Lembutkanlah hati kami ya Bapa. Jauhkanlah kami dari rasa amarah, kegeraman, kesombongan, atau keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapa, berikanlah kami hikmat dan ketenangan daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kata yang keluar dari mulut kami dan setiap tindakan yang akan kami ambil, agar kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi pembawa damai sejahtera-Mu. Jika ada permusuhan atau perpecahan ya Bapa, jamahlah hati pihak-pihak yang berseteru. Berikanlah Roh pengertian, kelembutan, dan kerendahan hati di antara kami, supaya kasih dan pengampunan-Mu yang nyata mematahkan setiap niat jahat atau pertengkaran. Penuhi hati kami ya Bapa dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, supaya di tengah dunia yang penuh gejolak ini, hidup kami mempermuliakan nama-Mu dan mencerminkan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, negeri kami tercinta. Lembutkanlah setiap hati anak bangsa ya Bapa. Hancurkanlah roh-roh kebencian, egoisme, dan kepentingan diri sendiri yang ingin memecah belah persaudaraan di antara kami. Karuniakanlah kepada kami semangat kasih, kerendahan hati, dan keinginan untuk kuat, untuk saling menghormati serta menjaga kerukunan dalam keberagaman yang telah Engkau anugerahkan di negeri kami. Bapa, Engkaulah Raja Damai. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal turun melingkupi seluruh wilayah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadikanlah kami umat-Mu sebagai pembawa terang dan alat perdamaian-Mu agar kasih Kristus nyata melalui setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat pemimpin perusahaan di tempat kami bekerja, Bapak Handoko Wibowo, sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa supaya Engkau menjauhkan pemimpin kami dari segala bentuk konflik, perselisihan, dan perpecahan. Karuniakanlah kepada mereka hati yang penuh kesabaran, kepala yang dingin, dan telinga yang mau mendengar. Ketika ada perbedaan pendapat ya Bapa, berikanlah mereka kemampuan untuk berkomunikasi dengan kasih, transparansi, dan penuh hikmat, sehingga setiap masalah dapat diselesaikan dengan damai tanpa meninggalkan luka. Penuhilah hati pemimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan nyata di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Jadikanlah mereka agen kedamaian-Mu ya Bapa, yang mampu merangkul seluruh karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling menghargai, dan penuh rasa kekeluargaan. Jauhkanlah perusahaan kami dari roh keegoisan, kesombongan, maupun persaingan yang tidak sehat. Biarlah kedamaian yang melampaui segala akar terpancar dari ruang kepemimpinan hingga ke seluruh area kerja kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh operasional perusahaan para pemimpin dan semua pekerja ke dalam perlindungan-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui keberhasilan dan kedamaian yang ada di tempat ini. Biarlah Radio Star FM ya Bapa sebagai wadah yang memancarkan terang,
kasih dan kebenaran-Mu kepada setiap pendengar, kru dan manajemen. Berkatilah pimpinan, para penyiar, teknisi dan seluruh staf yang terlibat. Berikan hikmat, kreativitas, kesehatan dan kesatuan hati untuk terus menyajikan program yang membangun rohani, menginspirasi dan menghibur dengan positif. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah segala sarana teknis dapat berfungsi dengan baik tanpa hambatan, sehingga firman-Mu dan sapaan kasih-Mu dapat tersampaikan dengan jernih. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat pendengar terkasih, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kamila, Bapak Roni Kristian, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Yohana, Cameng Mustika, Bapak Wesel, Bapak Paulus, Bapak Purmanam, Om Yudi, Pak Tony, Pak Minto, Ibu Wahyu, Ibu Bertilianini, Bapak Rahman Diski, Bapak Wiji, Bapak Asyen, Ibu Tumiar, Idawati. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Press dalam program pagi hari ini. Didukung Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali hadir menemani awal aktivitas Anda di Morning Classic pagi hari ini ya. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita dan dapat membawa damai sejahtera buat sekitar kita. Amin. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih. Bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM. Baik, warga Star menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Mbak Nina, selamat bertugas sampai tuntas. Amin, terima kasih. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Pak Asian yang ada di kawasan Situbondo, panas ya, panas pol begitu. Baik, baru antar cencen sekolah ya hari ini, senyum-senyum karena tasnya baru, ada rodanya, berarti tas koper. Kayak pramugari gitu ya, pasti seneng sekali anak-anak memakai tas seperti itu. Baik, semangat buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada, sehat selalu, terima kasih.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kembali menyapa dulu ada Beni Eka Putra dan juga Marcel Furniture. Terima kasih buat jempol manis Anda ya. Baik warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali untuk mendengarkan Morning Classic ya. Itu tiba saatnya saya Nina Kurniawan pamit di Morning Classic pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Kediri. Badan Pangan Nasional Bappanas Republik Indonesia memastikan kondisi harga, mutu, stok, dan distribusi beras di Kota Kediri masih aman dan terkendali. Kepastian itu diperoleh setelah tim melakukan pengawasan langsung di Pasar Setono Betek dan juga di pusat perbelanjaan pada Kamis kemarin. Pengawasan harga dan mutu beras tahun 2026 ini dilakukan bersama pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satgas Pangan Polres Kediri, serta Perum Bulog Kediri. Pengawasan dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga, ketersediaan mutu, serta kelancaran distribusi beras hingga tingkat pedagang dan konsumen. Masih dari Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri kembali melanjutkan pembangunan akses jalan menuju Kawah Gunung Kelut 2026. Proyek ini merupakan kelanjutan pembangunan yang dikerjakan di tahun 2025 dan diarahkan untuk mendukung akses wisata sekaligus memudahkan pemantauan aktivitas gunung api. Pembangunan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri atas atensi Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, mengatakan pekerjaan penambahan jalan utama itu telah dimulai. Ruas yang dibangun memiliki lebar 6 meter dengan panjang 243 meter. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 42-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 11 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

0: puss.
1: Get the puss.
0: Get the puss.
1: Get the puss.
2: ...105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Saya Eva Prasanti yang menemani Anda selama 3 jam ke depan ya untuk program Star Memory. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-8310-755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dari Tony Q Rastafara sudah kami hadirkan dengan Republik Sulap. Kami sudah persiapkan untuk lagu berikutnya, kali ini dibawakan oleh Slang dengan Virus. Selamat mendengarkan.

105,5 Star FM. Lagu hits populer dari grup musik Yovie Nuno yang pertama kali dirilis di tahun 2007 dalam album The Special One, Bunga Jiwaku, diciptakan dan dipopulerkan di tahun ini 2007 saat formasi awalnya Yovie Nuno begitu ya. Dan lagu ini juga sempat dirilis ulang atau di remake ya. Yovie Nuno merimake lagu ini di Februari 2025 tahun kemarin dengan aransemen yang lebih segar dan kekinian. Dan ide remake ini datang dari Yovie Widianto dan manajemen agar lagu ini juga cocok dengan karakter vokal personil baru mereka. Bunga Jiwaku menceritakan tentang ungkapan rasa cinta yang mendalam, kekaguman serta kerinduan seseorang kepada kekasihnya. Baik warga Star, kami sudah hadirkan Bunga Jiwaku yang juga diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung. Tapi untuk menyapanya sabar ya, nanti akan kami sapa. Terima kasih buat warga Star yang sudah bersama dengan program ini. Dan kami ingatkan juga warga Star, jangan lupa lomba mewarnai radio Star FM bersama dengan KFC. Sebentar lagi akan muncul begitu ya, akan diadakan. Acaranya itu hari Minggu tanggal 20 September 2026. Acaranya mulai dari jam 7 pagi. Lokasinya ya di Radio Star FM begitu ya. Jadi buat warga Star yang punya anak, punya cucu, punya keponakan, punya adik yang usianya 4-9 tahun, daftarkan putra-putri Anda. Karena ini ada dua kategori. Kategori pertama itu usia 4-6 tahun, itu kategori A. Kategori B 7-9 tahun. Silahkan daftarkan. Dan yang pasti 12 pemenang ini akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik, mulai dari piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya acaranya nanti dipastikan seru sekali, bahkan orang tua dan pendampingnya ini juga pasti ikutan happy karena acaranya full door prize. Buruan warga Star, ini kuotanya terbatas. Dan pendaftaran terakhir itu 18 September 2026. Untuk uang pendaftarannya Rp50.000. Warga Star bisa menghubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 0818310755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Kita akan dengarkan lagu yang lain ya warga Star. Kami sudah persiapkan kali ini dari Phil Collins dengan Do You Remember?

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak. Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Geng, lonjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak ah Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM ya, warga Star, baru saja kami hadirkan dari Queen ya, Love of My Life. Lagu ini diciptakan Freddie Mercury untuk kekasihnya yang sangat ia kasihi di tahun 70-an, yaitu Mary Austin. Freddie Mercury mendedikasikan lagu ini untuk Mary Austin, wanita yang pernah menjadi tunangannya dan dianggap sebagai cinta sejati dalam hidupnya, meskipun hubungan romantis mereka ini akhirnya berubah arah. Lagu ini pertama kali dirilis dan melalui album Iconic Queen yang berjudul A Night at the Opera. Versi asli dalam album ini direkam menggunakan piano, namun dalam setiap penampilan atau secara langsung begitu ya, lagu ini sering dibawakan secara akustik dengan petikan gitar dari Brian May dan vokal penuh emosi dari Freddie Mercury sendiri. Ya warga Star, lagu ini menggambarkan patah hati, permohonan agar kekasihnya ini tidak pergi, serta janji bahwa ia akan tetap mencintai orang itu hingga tua nanti. Brian May juga sering menyanyikan lagu ini di atas panggung sambil diiringi proyeksi video Freddie Mercury untuk mengenang sang vokalis. Baik, kami sudah hadirkan Queen untuk hari ini. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung di program Star Memory. Satu jam kebersamaan kita sudah berlalu, jadi waktunya tinggal 2 jam lagi. Cak Kencur yang ada di Ndawe, terima kasih. Shiva yang ada di PDW. Ada Mavalia, Bu Anis yang ada di Bangil. Ada Pak Purmanam di kawasan Pasuruan. Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Pak Hans juga terima kasih sudah bergabung. Semoga hari ini kita semuanya sehat, semangat, penuh sukacita. Tuhan akan memberi berkat dalam setiap usaha dan doa kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih juga untuk Ali Husen yang ada di Probolinggo, Om Yudi yang ada di Probolinggo, Pak Kian yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Baik warga Star, untuk program Star Memory kali ini yang akan kami hadirkan ada satu lagu dari El Kasih. Tapi satu informasi kami sampaikan dulu ya, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM ya di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami, @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kami akan hadirkan lagu berikutnya. Kali ini yang akan kita dengarkan bersama ada satu lagu dari El Kasih, Kau Tigakan Cintaku.

0: dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandean.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan.
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Bercerita tentang Darboy Gang. Warga Star, siapa yang masih ingat dengan lagu Mendung Tanpa Udan? Lagu Darboy Gang ini viral setelah dirilis mencapai 89 juta play di YouTube serta digunakan dalam 753 ribu unggahan di TikTok. Meskipun berbahasa Jawa, lagu ini tidak hanya dikenal di Indonesia, bahkan digunakan sejumlah artis internasional seperti NCT Dream dan juga RZA untuk ngonten. Dan berkat kesuksesannya, lagu ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel oleh Fairuzul Mumtaz yang mengembangkan ceritanya berdasarkan tema dan suasana dari lirik lagu itu. Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film oleh Chris Budiman dan Gianluigi Kristoikov yang berperan sebagai penulis naskah. Kita dengarkan saja Mendung Tanpa Udan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Don't Cry Johnny. Ini lagu balada country di tahun 75 yang dinyanyikan secara duet Conway Twitty bersama putrinya yang masih berusia 16 tahunnya, Johnny Lee. Lagu ini menceritakan tentang Johnny 15 tahun yang jatuh cinta pada tetangganya, Jimmy 22 tahun. Johnny menulis surat meminta Jimmy menunggunya dewasa, namun

Untuk bumps dari kawasan Sidoarjo, Supernova terlalu mendambat tadi juga sudah kita dengarkan. Terima kasih untuk Felicia yang ada di Kedawung, Bu Yohana. Lagu dari Krisya ditunggu ya Bu. Sudah kami persiapkan lewat satu lagu yang berjudul Sabda Alam. Terima kasih untuk Ulil. Terima kasih untuk kebersamaannya buat rekan-rekan Star FM dan rekan-rekan PDW 87. Baik warga Star, untuk menit ke-6 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, kami ingatkan lagi ya, Star FM mengadakan lomba mewarnai pada 20 September 2026 jam 7 pagi dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acara ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 diselenggarakan oleh Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Untuk kategori lomba, usia 4-6 tahun itu kategori A, sedangkan kategori B 7-9 tahun dan 12 pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan ya bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan warga Star, daftarkan putra-putri Anda, keponakan, cucu, karena pendaftaran terakhir pada 18 September 2026. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Firah di 0857-3546-0266 atau langsung WA Star FM saja di 081-8310755. Acara ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Kita dengarkan bersama ya, kali ini dari Juliet dengan Kasih. Ini lagunya sebenarnya kemarin diinginkan oleh Mas Franky ya. Saya hadirkan saat ini saja karena Phil Collins tadi sudah muncul di awal sekali. Selamat mendengarkan Juliet dengan Kasih.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak, tolongin mbak.
9: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
9: Loh, kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
9: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus ya, cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Ya, kalau mbak perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
8: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Terima kasih untuk Safi'i yang ada di Sadeng Rejoso yang sudah bergabung untuk hari ini. Lagu yang Anda pilih juga sudah kami hadirkan begitu ya. Denada dengan Sambutlah. Sebentar lagi Pak Nyon Sableng, ada Diom. Terima kasih, lagu yang Anda pilih saya usahakan untuk bisa kita dengarkan. Selamat bergabung juga untuk Pak Asyen. Terima kasih untuk semua pendengar dimanapun berada. Cuaca di Situ Bondo panas, ya sama seperti di sini juga ya. Robert Armatu, Abawa Waisel, Mas Iki, terima kasih. Marcel Furniture, Wak Rete, ada Presto, Dede Abim, ada Toto Blendrang juga, terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Pak John Sableng, Hasdi, Nana Rebecca, Heri Susanto, Muhammad Yudi Bejo, Solihin, Heru Mulyono, ada Pak Asyen, Pak Paulus Kumala, Mas Hendrik Bit, Abah Waisel, Pak Sutikno, Mas Iki, Mas Marcel, ada Presto, Dede Abim, Toto Blendrang, ada juga Robert Armatu, serta Diom. Terima kasih untuk like-nya. Kita dengarkan untuk lagu berikutnya, Denada dengan Sambutlah.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya pamit ya di Star Memory. Dan sebentar lagi akan ada program Stargate bersama dengan Rani Krisna. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Plus. Futsal, seperti halnya olahraga sepak bola, olahraga ini juga dimainkan oleh dua tim. Tapi dalam olahraga sepak bola, masing-masing tim beranggotakan 11 orang, sementara futsal hanya 5 orang saja untuk setiap timnya. Istilah futsal berasal dari kata Spanyol atau Portugis, yakni football dan sala. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Seriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini bisa dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Brazil di luar ruangan pada lapangan berukuran biasa. Pele, bintang terkenal Brazil contohnya, mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brazil terus menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Federation International the Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, Asia dan Oceania.
1: Sportline, Sport Timer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesta, Juka Kesehatan.

apapun situasi dan kondisinya, tetap semangat ya Wargestar. Selalu bisa, bersyukur, ikhlas, dan sabar. Reni Krisna menemani untuk Starget Star Joget Asoy sampai tuntas jam 2 siang nanti. Jadi yang pengen bergabung silahkan saja. Satu lagu dari Ade Irma hadir dengan gitar-gitar asmara. Lanjut Bang Haji Roma Irama dengan perjuangan dan doa. Starget Star Joget Asoy.

lagu diambil dari soundtrack film Ashiq Itu, hadir dengan Chahu Meyana. Film ini dibintangi sama Aditya Roy Kapoor dan juga Serada Kapoor, yang dirilis tahun 2013. Sukses besar di box office, berhasil meraup pendapatan lebih dari 1,9 miliar secara global ya. Soundtrack film ini sangat legendaris banget, karena sampai sekarang orang yang gak tahu India pasti tahu soal lagu Tum Hi Ho, ya kan? Request lagu India Tum Hi Ho, selain Kucu-Kucu Hotahe ya. Karena memang lagu Tum Hi Ho ini sangat populer dan merajai berbagai tangga lagu yang ada di dunia. Hadir kali ini di menit ke-29, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan seperti biasa untuk warga Star yang pengen bergabung, silahkan SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook bisa di 0343-081-831-0755 ya. Kemudian untuk Facebooknya di Star 105.5 FM.

terima kasih, ini sudah banyak juga ucapan-ucapan dari warga Star seputar hari ini. Memang hari radio nasional ya. Bahkan sudah ulang tahun yang ke-81 dengan satu tema, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Memang Hari Radio Nasional ini menjadi momentum untuk bisa mengapresiasi peran radio sebagai media yang terus hadir menyampaikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi bagi masyarakat.

pun swasta. Sekali jaya di udara, tetap jaya di udara gitu ya. Dan mudah-mudahan juga bisa menyuarakan informasi yang berkualitas serta bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Star FM tentunya dikhususkan untuk warga Star yang ada di Kabupaten Pasuruan. Baik, lanjut. Kali ini Inul Daratista hadir dengan Mawar Putih.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
3: Star Gear, Star

105,5 Star FM. Satu lagu dari Evi Tamala hadir dengan Hari-Hari Cinta. Bagaimana hari-hari cinta Anda, warga Star, untuk hari ini? Apakah seperti Evi Tamala? Rasanya celekat-celekit hatinya. Oke, hadir di menit ke-46 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih, ini untuk yang sudah bergabung ya. Langsung saja Rani sapa.

Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagunya sudah Rani hadirkan. Terima kasih untuk kakak penyiarnya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, ada Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Untuk semua warga Star saja, buat Mbak Rani semoga selalu sehat serta dilancarkan rezekinya. Sementara juga ada Elzara dari Sidoarjo. Lagu Bollywoodnya ditunggu ya. Mas Franky di Bangil yang suka dengan Mawar Putih tadi sudah hadir. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina. Ada Mas Iki, Nana Rebeka, Mas Pri, Tumir Idawati, Marcel, Mbak Rani, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani, selamat bertugas, semoga diberi rezeki yang berkah. Amin, terima kasih. Selamat siang juga untuk Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Selamat siang saja. Menyapa untuk semuanya, salam selalu berkah dalam dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk Mbak Rani, semoga sehat dan

Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Bang Haji yang jatuh cinta ya. Lagu Jatuh Cinta ini sebenarnya duet loh. Cuman duetnya bagian perempuannya enak. Karena cuman ya ya ya ya gitu aja. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate, khususnya teman-teman FD ya. Terima kasih, sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Informasi yang satu ini jangan sampai terlewat karena tinggal 9 hari lagi ya. Ayo, daftarkan putra-putri Anda yang punya hobi atau bakat di mewarna untuk ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang, itu kan banyak loh pemenangnya ya. Ini akan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Ada hiburannya juga, bonel dari Polsanak Satlantas Polres Pasuruan ya. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, kemudian juga ada Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai.
16: Asai.
17: Star Joget.

0: 105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Caca Handika Hadi dengan Mandi Kembang. Hadir membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Stereo FM. Baik warga Star, di hari Radio Nasional ini bertepatan juga dengan ke-81 ulang tahunnya, ada yang spesial di Star FM. Karena banyak yang sudah tahu ya, kalau ada anak-anak magang jurusan komunikasi Himakom dari Universitas Yudarta yang magang di sini. Oh, sudah menjadi idola ngono kok di sebagian warga Star ya. Di sini sudah hadir ada Amel.
1: Halo.
0: Suaramu mana, Mel?
1: Halo warga Star.
0: Kemudian juga ada Aza.
2: Hai.
0: Ada juga Cima.
3: Halo.
0: Oke, kok ya pas kalian ini magang di sini pas hari ini hari Radio Nasional. Nah, Rani pengen tahu nih, nggak ada ucapan gitu untuk Star FM selamat hari radio gitu?
3: Ada sih, kita bertiga, kami bertiga menyiapkan, Bu.
0: Satu-satu berarti ya?
1: Iya, benar, satu-satu.
0: Gak apa-apa, panggil saya Bu, gak apa-apa. Wes tua. Siapa dulu ini yang pengen ngucapin?
3: Cima dulu. Saya dulu deh.
0: Oke, okay, inilah dia, Cima. Silahkan, ayo Cima.
3: Ini aja sih, cuma mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional untuk seluruh insan radio ya. Dan tentunya buat yang masih suka dengerin radio sampai hari ini.
0: Oke, itu aja?
3: Ya, itu aja.
0: Oh, itu aja. Oke, sekarang Aza. Aza, ada ucapan tertentu? Apa ada khusus buat Star FM gitu? Silahkan.
2: Oke, so sebelumnya selamat Hari Radio Nasional buat Star FM ya tentunya.
0: Gak usah bindeng gitu, Sarah.
2: Ini meredak. Maaf ya warga Star, maklum baru jadi artis. Oke, aku punya sedikit pendapat nih, Karani.
0: Enggak pendapat, ucapan dulu dong.
2: Oh, ucapan aja. Dulu,
0: untuk okay. Star FM di Hari Radio. Apa nih ucapannya?
2: Iya, itu tadi, selamat Hari Radio Nasional.
0: Terus?
2: Semoga Star FM semakin jaya ya. Amin. Dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak, amin, tidak terkubur oleh zaman.
0: Amin, okay. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay, Amel.
1: Oke, okay, baik. Yang halo pengen semuanya.
0: Silakan, Mel.
1: Oke, sebelumnya selamat Hari Radio Nasional semuanya buat warga Star. Semoga radio tetap jadi bagian dari keseharian banyak orang.
0: Amin.
1: Ya. Dan semoga terus berkembang mengikuti zaman, tapi semoga juga tetap memperhatikan hal-hal yang bikin radio punya tempat tersendiri. Okay. Seperti itu, Berani.
0: Oke, okay, amin. Kalau menurut Amel sendiri, Star FM itu gimana?
1: Star FM bentar Bu, bentar.
0: Jangan tanya orang lain.
1: Maksudnya ini
0: pendapatmu sendiri seputar Star FM.
1: Seputar Star FM.
0: Kan sudah dapat sekitar 2 bulan ini, yeah, di Star FM. Menurut kamu gimana Star FM?
1: Menurut saya radio itu kan sebelumnya
0: Star FM. Jangan radio, saya, Star FM. Star spesifik FM. Ke Star FM-nya.
1: Ya Bu, di Star FM ini cukup banyak hal yang saya pelajari, apalagi tentang penyiaran ya. Jadi di sini tuh benar-benar kita sebagai mahasiswa magang, jadi kita benar-benar diajarin gimana sih jadi penyiar profesional kayak gitu. Iya, dan banyak pengalaman juga yang di-sharing oleh penyiar. Jadi penyiar itu ternyata banyak yang perlu dipelajari, jadi nggak asal aja kayak
0: asal
1: gitu.
0: Ngomong aja ya,
1: ya. Bener, ada senam-senam AAA gitu juga, bener banget.
0: Kalau Amel sendiri harapannya untuk Star FM apa ini, harapan kedepannya?
1: Karena di tengah perkembangan zaman dan banyaknya pilihan media ini ya Bu, semoga radio tetap bisa bertahan terus dan amin, beradaptasi dan tetap punya tempat di hati para pendengar.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, zaman boleh berubah tapi media juga harus berkembang. Tapi semoga radio tetap bisa mengikuti perubahan tanpa amin, kehilangan karakter dan kedekatannya dengan para pendengar.
0: Asik. Iklannya semakin banyak ngono lho.
1: Iya, ya Allah semoga iklannya semakin banyak ya. Ayo UMKM bisa langsung ngiklan. Bercanda.
0: Oke. Terima kasih untuk ya,
1: terima
0: Amel.
1: Kasih.
0: Sekarang gilirannya Aza.
2: Halo lagi warga.
0: Ini kan sudah hampir 2 bulan di sini. Menurut yeah. Aza Star FM gimana?
2: Sangat justis nih ya. Kalian yang belum tahu, radio di kalangan anak muda itu udah tertutup banget, tapi tidak sama sekali di Star FM ini membuka pikiranku. Menurut aku Star FM ini radio yang tetap mempertahankan ciri khas radio konvensionalnya, tapi juga dia mampu mengikuti perkembangan teknologi ini, Kak Rani, melalui kan ada siaran yang melalui website, melalui aplikasi itu justice sekali. Iya, aku pun nggak habis pikir kayak wow gitu, ternyata radio itu masih bisa konvergensi medianya gitu,
0: beradaptasi.
2: Iya, okay. Seperti itu.
0: Kalau harapannya untuk Star FM nextnya,
2: semoga Star FM ini semakin inovatif, amin, semakin kuat ekstensinya, amin, di era digital ya,
0: amin,
2: dan terus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai radio.
0: Amin.
2: Semoga Star FM tetap menjadi ruang untuk berbagi informasi, hiburan, musik,
0: amin,
2: dan cerita bagi warga Star.
0: Oke, terima kasih untuk Aza.
2: Sama-sama.
0: Sekarang gilirannya Cima.
3: Ya, halo.
0: Apa ini? Apa pendapatnya di Star FM sini?
3: Jadi selama saya magang di Star FM itu ya, banyak banget nih belajar hal baru, mulai dari gimana rasanya ada di balik sebuah siaran ya, karena pastinya kayak kita lihat nih penyiar itu multifungsi ya di balik ini, di balik siarannya itu. Dan yang pastinya tuh gimana cara berinteraksi dengan pendengar, sampai belajar bahwa ternyata kerjaannya tuh gak sesimpel itu. Agak pusing ya waktu pertama kali dikenalkan gitu. Tapi seneng sih punya pengalaman dan cerita baru dari sini, dari Star FM.
0: Oke, ya. Terus harapannya untuk Star FM?
3: Kalau harapan Cima untuk Star FM sih semoga semakin berkembang ya, semakin dekat dengan pendengar, dan terus menghadirkan siaran-siaran yang seru, informatif, dan pastinya tetap jadi teman terbaik nih buat warga Star di setiap harinya.
0: Amin. Oke. By the way, ini ada salam dari Wak Rete Heru Mulyono. Salam buat adikku si Amel ya, yang imut-imut salam kenal dari Wak Rete-nya Star FM.
1: Salam kenal juga ya Pak Rete. Pak siapa tadi, Bu?
0: Pak Heru Mulyono.
1: Oh, Pak Heru. Ya, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Ini dari Bambang Pasuruan Kota juga. Salam kenal Mbak Aza.
3: Halo, salam kenal kembali Kak Bambang.
0: Loh lah kok malah rebutan deh kene rene grup aduh. Oke, terima kasih untuk Cima, Aza, dan juga Amel ya. Mudah-mudahan tadi harapannya bisa dilaksanakan, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti juga next bisa siaran lebih lancar lagi bareng kita, dan apa yang sudah kita kasih di sini bermanfaat untuk kedepannya.
2: Amin.
0: Oke. Dadah.
1: Selamat siang.
0: Oke. Baik, itu tadi warga Star. Tiga anak-anak magang dari Himakom, Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Yudharta, yang memang magang di sini sampai akhir bulan September nanti. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ini ya. Rani lanjut. Selamat siang saja. Mana ini nanti? Ini ada Wak Rete Heru Mulyono. Oke, menyapa untuk semuanya saja ya. Yang lagi tugas semoga di hari Jumat ini sehat selalu. Terima kasih. Selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Star FM selalu jaya di udara. Amin. Ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Lagunya tadi sudah ya, didoakan sehat banyak rezekinya buat Mbak Rani dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Sehat selalu, amin. Kemudian juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Angel di Surabaya. Ada juga Tina ini ya, selamat siang saja. <tuh-tuh>. Aduh, kok banyak sekali. Nanti lagi ya. Oke. Lanjut. Kali ini ada satu lagu tapi versinya versi Genta KDI ya, dengan Cinta Sabun Mandi.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Joget, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asal.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari soundtrack film Hero hadir dengan Pierre Karniwali. Membawa kita di menit ke-49 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna tentunya ya. Oke, Rani lanjut menyapa karena jam 1 ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih, selamat siang untuk Ahmad di Demu di kawasan Dawe. Menyapa untuk arek-arek Dawe semuanya ya. Oke. Kemudian juga ada Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Wanaspol Mbak, ngucapin selamat Hari Radio Nasional aja. Oke. Menyapa untuk semuanya warga Star. Tanpa terkecuali Mbak Rani semangat terus meskipun cuacanya panas. Tapi kalau di dalam pasti adem ya. Iyalah. Cak Kencur yang di kawasan Dawe juga menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Aru, Mas Franky, Bu Lili, Pak Purmanam, Furin, dan juga semua warga Star. Terima kasih. Safi'i di kawasan Rejosa, terima kasih untuk ucapannya selamat Hari Radio ya. Ada Tina juga. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan. Kemudian masih aja berdatangan, aduh. Iya, Ibu Yuni di kawasan Tanggulangin. Absen aja lagunya enak-enak Mbak Rani, terima kasih. Kemudian gilirannya Rani sapa yang ada di Facebook ya. Terima kasih. Selamat siang untuk Abah Waisel Sampelangan dari Gianyar, Bali. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Rani ya. Waalaikumsalam. Robert Armatu, selamat siang. Kemudian juga ada Om Yudi. Yang kali ini, waduh, berisik di rumahnya yo. Jelas ono tukang kok. Yang penting berisiknya membawa manfaat. Dapurnya ganti, talangnya juga ganti. Terima kasih untuk Om Yudi ya. Kemudian juga ada Marcel, insya Allah untuk requestnya ya. Yang sudah memberikan like-nya juga ada Robert Armatu, Toto Blenderang, Hasdi Derpanser, Nana Rebecca, Marcel, ada Yohanes Wahyudi, Bu Ima, Ko Asien, Heri Susanto, Solikin Solikin, Abah Wasil Samplangan, dan juga ada Heru Mulyono. Jangan lupa yang satu ini, warga Star. Anda bisa langsung mendaftarkan putra-putri Anda yang punya bakat sebagai atau yang suka gambar, ngelukis gitu ya. Ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Kategorinya ada kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena ini full door prize. Buruan daftar, kuota terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi, Anton.
7: Pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Radio 5.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Joget, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Joget.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear,
10: asai.

0: Ya Fenake.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Stargate in the Hole.

0: yang bisa Anda dapatkan di Radio Star FM. Jalan.
1: Wah, suasana ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus.
2: Bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the hall.

5 Star FM masih di program Stargate 2. Baru saja berlalu sebuah nomor yang dibawakan oleh Telkom, lagu tajuknya adalah Raiso Ngapusi. Ini juga jadi satu nomor yang sempat direquest hadirnya oleh Alvin yang dari kawasan Ranugrati via WA 0818 3107. Selamat sore juga, saya yakin Anda sudah menemukan tampilan dari Denny Caknan, Sigar gitu ya. Sambung lagi, saya ketemu dengan Ayu.

ada di kawasan Pandaan. Sayang Angin versi dari Sylvie Klinya dan Deni Caknan tadi sudah tampil dalam Siga Kali Bondo yang L2 plus begitu ya. Halo juga untuk Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota yang menantikan saja tampilan yang agak lawas dari Ilux Mundur Alon-Alon. Buat didengar bareng Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, Umbiudi, Probolinggo, Cak Kencur di Dawe, Mas Adi, Mas Marcel, Furin, juga Cak Mus, Rombo, Putuni, Mbah Man, Lekok, gitu ya. Ada juga Mama Arum, kemudian juga Bu Nini yang dari kawasan Banyu Putih, Situbondo, Mika, Bu Sugeng di Probolinggo, dan semuanya aja. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya juga dapati ada Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Stargate 2 Sik AC kini menanti hadirnya satu lagu bertajuk Rasa Bali gitu ya. Oke, ada juga yang menantikan hadirnya Syahiba Saufa dalam Rindunya Hatiku, atau Uci Sucita bersama Hengki dalam Kalau Bulan Bisa Ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga Cak Kencur yang dari kawasan Dawe Gerati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa Abah Yunus, kemudian Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lidi, juga Bapak Purmanam, Purin, dan semua warga Star ya, lewat lagu Via Valen yang bertajuk Gacuan atau Apa Itu Cinta. Mas Franky yang ada di kawasan Brangil rupanya juga sudah menyatu di Stargate 2 ini lewat tampilan dari Bajul Danu bersama Dara Ayu dengan tajuk Sidorondo. Mau sapa juga buat Petro John, Ibu Lili, Om Yudi, Tumiar Idawati, Ali Husin, Mbak Angel, Albi, Mbak Yuni, Mas Iki, Mama Dian, Mas Pri, Nana Rebeka, dan semuanya saja selamat beraktivitas. Ini kita langsung dengar Ilux ID Mundur Alon-Alon.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Di logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Dunia FIFA yang desain kelopak bunganya.

0: yang lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA sih, vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out the gue, please.
0: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersama.
0: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian. Work, kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Serkesan.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star. Get Star FM. Asik-asik.

105,5 Star FM, baru saja kita simak bersama tampilan Dara Ayu bersama Bajul Danu dalam Sidorondo. Ini satu lagu yang dihadirkan kemunculannya oleh Mas Franky yang ada di kawasan Bangil begitu ya. Tampilan dari Bajul Danu bersama Dara Ayu. Ada sapaan buat Petro John, Ibu Lili, Om Yudi, Tumiar Idawati, Ali Hussein, Mbak Angel, Albi Faisal, Mbak Yuni, Mas Iki, Mas Dian, Mas Pri, Nana Rebeka, dan semuanya aja selamat beraktivitas. Sudah bergabung juga Bams yang dari kawasan Waru, Sidoarjo. Mau dengar Bella Nova dalam satu lagu lama, Rumput Tetangga. Sapaannya buat Nana, Sela, Indah, Reni, Tony Azura, dan Mas Franky ya. Nah warga Star, sebelum sambung ke nomor berikutnya, saya ingatkan dulu untuk Anda yang ikut atau lebih tepatnya ingin mengikutkan putra putrinya guna memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, silahkan. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan 18 September 2026 yang akan datang. Sementara acaranya diadakan pada hari Minggu 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan usai ya. Peserta lomba bakal dibagi dalam dua kategori. Kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun, sementara kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Bakal diambil total 12 pemenang berkesempatan mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya Anda bisa seru-seruan juga untuk orang tua dan pendampingnya karena full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda karena ini kuotanya terbatas ya. Sekali lagi, ditutupnya tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftar bisa hubungi Kavira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 0818-1073-10755. Nah, event ini sendiri dipersembahkan oleh Star FM bersama KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, dan Park Distro Pandaan, serta Himakom Universitas Yudarta Pasuruan.

Oke, kini kita langsung simak tampilan berikutnya ya. Menyambung Dara Ayu bersama Bajong Danu ada Bella Nova dalam Rumput Tetangga.

Okay, kita jeda dulu Star G2 dengan segmen Star of the Month yang juga menghadirkan pedangdut modern begitu ya. Dialah Sindar Boy Gang. Jadi seolah kita gak keluar dari Star G2 ya. Nah, sebuah lagu ciptaan dari Sindar Boy Gang yang berkolaborasi dengan Happy Asmara di tahun 2023 lalu berjudul Selamat Tinggal Kasih, yang sejak dirilis, lagu ini rupanya menembus 10 besar daftar trending kategori musik di platform digital. Lagu ini juga membuka 5 besar daftar trending setelah meraih 2,6 jutaan views dalam 8 hari dan kebanjiran 8 ribuan komentar. Sayangnya versi kolaborasi dengan Happy Asmara hanya dirilis versi live, dan versi original dirilis tahun 2022 sebagai original soundtrack Cidro Asmoro. Lagu Selamat Tinggal Kasih mengisahkan luka hati karena sang kekasih memiliki pergi untuk berbahagia dengan pilihan hatinya. Sepeninggal kekasih, ia pun menikmati sakit hati menyepi sendiri. Kita simak lagunya dari Sindar Boy Gang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Dilihat keluarga
5: sehat. Widih. Jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya bahaya.

0: itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu, bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: In the house.

Terima kembali Mas Tarfam. Baru saja kita simak tampilan dari Stepin Bisa dalam sebuah nomor bertajuk Benci Kusangka Sayang. Nomor ini hadir atas permintaan dari Ibu Li yang ada di kawasan Keraton Krian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceritanya lagu ini pengen disimak sebelum mecus ke makam gitu ya, bersama putranya yakni Hasan dan Husein. Lagunya sudah tertunaikan begitu ya untuk Ibu Lili. Jadi sekarang sudah bisa langsung cus berangkat nyekar ke makam gitu ya. Baik, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda warga Star yang segera ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Masih ada kesempatan Anda untuk segera mendaftarkan putra-putrinya. Ditunggu sampai dengan tanggal 18 September 2026. Acaranya sendiri diadakan pada hari Minggu 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan selesai. Peserta lomba dibagi dalam dua kategori ya, untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun masuk kategori A, sedangkan usia 7 sampai dengan 9 tahun masuk dalam kategori B. Dari dua kategori ini bakal dipilih juara utama dan harapan total sejumlah 12 pemenang yang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga voucher Taman Safari Indonesia 2 Prigen, dan tentu saja punya kesempatan untuk siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga, terutama untuk para orang tua dan para pendamping, karena acaranya bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kavira di 085-735-460-266 atau langsung bisa WA Star FM di 081-83-107-55. Event ini sendiri dipersembahkan Star FM bersama KFC, Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Wardistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. 25 menit saat sekarang, kita tinggalkan Pak Sore, kita sambung tampilan dari Sepin Misa dengan Emily Young dalam Lungser.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy, Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil, Pandaan, KM2, Kolur Sari, Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy, Pandaan, di Jalan Pegadaian 509, Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Stargate in the house.

105 kembali Mas Tarefam. Ada satu nomor dengan tajuk Menemu maksud saya, yang di cover oleh penyanyi cilik yang sempat viral beberapa tahun silam, yakni Farel Prayoga, yang sekarang sepertinya sudah mulai beranjak remaja. Suaranya pun itu terdengar sudah mulai berubah gitu ya. Oke, nomor ini saya hadirkan saja untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, yang tidak menghadirkan satu nomor pilihan, katanya sekedar menyimak saja. Semoga saja beres-beres rumahnya semakin asik dengan berteman Farel Prayoga lewat Nemu tadi ya, dengan wansa versi Hibdut. Ya, saya juga bakal segera memanfaatkan waktu untuk kasih tahu buat warga Star, kalau Star FM membuka studionya untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran sebagai bentuk inovasi dari era yang serba digital sekarang ini lewat program Star Kids ya. Di mana lewat program ini, para siswa, terutama para pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, juga public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda itu sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar Radio Star FM. Juga bukan hanya Star Kids saja, kami sediakan paket bundling juga, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa kontak Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Bahkan Anda bisa cek keseruannya lewat video liputan yang kami unggah di sosial media kami di Instagram juga TikTok @starfm105.5 atau juga starkids_pandaan. Selanjutnya kita simak Happy Asmara dalam Jauh Kau Pergi.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Waktu yang tersedia di program Stargate sesi yang kedua ini, usai kemunculan Gia Yubi dalam lagu cover Komang, rupanya sudah semakin sempit saja, semakin dekat di posisi 5 sore, di mana favorit kita dengan deretan lagu popnya siap menghibur 3 jam ke depan bersama Fira Zahra. Ini waktunya saya Bang Jarno pamit ya. Terima kasih untuk sudah menyimak. Tampilan penutup datang dari Imei Mei dengan satu lagu lawas, Om Tolelot Om.

0: da da da, hey, hey, Star FM.
1: Star by infotainment in focus.
2: Album Mata Dewa milik Iwan Fals pernah dirilis pada tahun 1989 dan pada tahun 2021 album ini dirilis kembali dalam bentuk vinyl. Pada press conference perilisannya, Iwan menceritakan pengalaman saat tur 100 kota album Mata Dewa mendadak dibatalkan dengan alasan keamanan. Pada saat itu banyak pihak yang siap terlibat dalam konser. Mata Dewa kali pertama dirilis di bawah label Musica Studios yang bekerja sama dengan Airo Records milik pengusaha Setiawan Jodi. Kebetulan Setiawan Jodi sendiri merupakan penggemar Iwan Fals dan sempat menyumbangkan suaranya sebagai penyanyi lata.
1: Star by infotainment in focus.
3: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Haiko, Bahagia Bersamamu, pertanda untuk acara favorit kita, siap digelar hingga jam 8 malam ya, edisi Jumat 11 September 2026. Durasi 3 jam berikutnya saja musik karya bangsa. Siap tampil di ruang dengar kamu, edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagu diputerin itu bertemakan percintaan ya. Terlebih kalau di Jumat karena edisi balada yang tempo musiknya sendu-sendu, kalem-kalem, galau-galau gitu ya. Kalau yang ngebeat, yang up, yang semangat bisa kamu simpan hari selain Jumat, wargesa. Oke, ada topik cinta juga yang bukan sona tapi wajib untuk kamu ikuti. Untuk hari ini lagi pengen ngobrolin tentang makan bareng di luar ya. Kalau makan malamnya itu, makan barengnya itu malam hari biasanya disebut dengan dinner ya. Yuk kita dinner ya. Atau kalau pagi yuk sarapan bareng. Atau kalau siang yuk makan siang bareng ya. Tapi di sini makannya itu atau traktirannya itu di luar jelasnya ya. Bukan di rumah, kalau di rumah biasanya kan masak sendiri ya. Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa? Tempat ya. Gak perlu nyebut merek, gak perlu. Jadi tempatnya itu seperti apa? Contohnya kamu pengen makan di restoran, kamu pengen makan pinggir jalan, atau pengen makan lesehan, atau yang gimana? Coba kamu sebutkan. Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa? Apakah restoran, pinggir jalan, lesehan, atau yang lain, boleh kamu sebutkan? Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Berikutnya kami hadirkan by Jazz Hayat, Kasmaran.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, ada satu track dibawakan oleh Tio Satrio, Ada Untukmu. Informasi Azam Maghrib Bergestar hari ini, kalender ke 11 September 2026, wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Azam Maghrib akan jatuh di menit 28 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Sekali lagi, Azam Maghrib wilayah Pasuruan sekitarnya akan jatuh di menit 28 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Berarti kurang lebih 8 menit lagi menuju azan maghrib ya. Sebelumnya warga Star, saya juga ingin mengingatkan, jangan sampai terlupakan alias terlewat ya, karena kurang 1 minggu lagi bakal ditutup untuk pendaftaran Lomba Mewarna persembahan Radio Star FM dan KFC. Yuk ikut memeriahkan Lomba Mewarna untuk anak TK dan SD warga Star. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun. Kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, karena kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kavira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Patdistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Pokoknya

0: Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110.
1: Kuntum khaira ummatin ukhra.

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang di
5: anjurkan. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Pemirsa, waktunya ngobrolin Dear Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026. Dear Boy Gang membagikan kisah perjalanan hidupnya dalam sebuah cerita web series bertajuk Citro Asmoro. Ceritanya mengangkat soal mengejar mimpi. Dalam menggapai mimpinya itu, para personil Dear Boy Gang ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari restu orang tua hingga percintaan, di mana Citro Asmoro sendiri dirilis pada 20 Januari sebagai konten original Vision Plus pertama di tahun 2023. Serial Citro Asmoro diperankan oleh Dear Boy Gang sebagai Daru, Woro Widowati sebagai Sheila, Amelia Marda sebagai Deandra, Eric Estrada sebagai Eric, serta berbagai pemeran lainnya seperti Kuku Prasetyo hingga Denny Cakna. Saya hadirkan satu track dari Dear Boy Gang dengan judul Citro Asmoro.

105,5 Star FM. Ada track by Tulus Wargesar dengan Teh Hijau yang terlulus pada awal tahun ini ya. Ngobrolin tentang matcha. Teh hijau ya, suka gak sama teh hijau Wargesar? Tapi teh hijau yang dimaksud itu kayak matcha gitu ya. Kalau yang teh hijau yang benar-benar tradisional itu pahitnya tuh pahit banget ya. Tapi kalau teh hijau yang dimaksud matcha itu udah banyak macamnya dan banyak penikmatnya, termasuk saya. Jadi kalau diajak nongkrong ke kafe gitu ya, yang lain mungkin pesannya kayak kopi ya dengan berbagai varian. Tapi kalau saya pesannya matcha gitu. Soalnya lambung saya nggak kuat dengan kopi, nggak tahu kenapa ya. Kalau rasa asam kuat, rasa pedas kuat, tapi kalau kopi nggak kuat. Jadi kayak anti sama kopi gitu ya. Pesennya matcha. Kalau matcha masih cukup aman Wargesar ya, untuk yang mempunyai masalah lambung ya. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Dan kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Lagi ngobrolin tempat makan. Seandainya pasanganmu Wargesar ngajakin kamu buat yuk makan di luar ya. Walaupun bukan pasangan, mungkin kamu punya gebetan gitu ya. Terus dia ngajakin kamu buat makan bareng di luar. Kamu pengennya ke tempat seperti apa Wargesar? Apakah ke restoran? Apakah ke makan di pinggir jalan? Atau makannya itu tempat makan yang konsepnya lesehan ya, duduk di bawah gitu ya. Gimana? Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa? Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Bambang di Pasuruan Kota hadir. Aku lebih suka kalau diajak pasangan tuh makan di pinggir jalan sambil menikmati suasana lalu lalang kota gitu ya. Lagunya Flanella Angeli di memori kita. Mau kirim salam buat adik-adik mahasiswa yang lagi magang di Star FM, khususnya Mbak Azza. Salam kenal juga untuk Pak Rete, salamnya Justice gitu ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Ungu, Utara Selatan udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Crispy Slick, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Petruk John, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Vira, kalau pasangannya mau ajak makan malam, lebih suka di tempat apa? Kalau saya terserah, yang penting itu enak ya. Yang penting itu enak dan pedas. Soalnya saya suka pedas ya, jadi kalau ada kuliner yang ada pedas-pedasnya itu suka. Terserah konsepnya itu mau restoran, atau makan di pinggir jalan, atau lesehan. Cuman kalau sekarang momentum ya, momentum karena saya sedang hamil, jadi lebih suka memilih tempat makan itu yang duduknya di kursi, jadi menghindari lesehan gitu ya. Bukan soal makanannya, tapi konsep makannya gitu. Karena kalau duduk lesehan

diajak makan pasangan di luar, saya pengennya dilesehan, Kak. Lagunya dari Face dengan Tarot udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir. Terserah sih Kak, kalau aku maunya di mana manut, terserah deh pokoknya. Tugasnya cowok biasanya bagian bayarin sih. Tapi juga pusing kalau pas enggak ada uang. Ah, kadang memang cowok belum nikah itu bukan enggak laku sih Kak, cuma terhalang ekonomi aja. Lagunya The Cost menjaga jodoh orang udah kami hadirkan ya. Mungkin kamu maksud Wawan The Cost tadi yang saya hadirkan. Selamat mengudara ya Kak, semangat, siap, terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil hadir. Shalom, selamat sore Kak Alvira, edisi Jumat Love ya. Selamat sore Kak Alvira, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kedengeran dari suara Kak Alvira yang lantang banget, pasti lagi fit banget bersama warga Star. Apa benar seperti itu, betul? Halo warga Star, apa kabar? Menyapa Mas Frankie, Mas Arfi, Albi Faisal, Cak Kencur, dan semua aja kenal Furin. Selamat malam, selamat suante. Topiknya aku lebih pilih lesehan ya, karena aku agak gemoy, jadi duduk di bawah sambil gaya bebas. It's okay, nikmat banget makan sambil lungguh metingkrang gitu ya. Bebas aja gak perlu yang sok cakep, itu sih pendapatku, tapi kalau lagi harus makan di resto ya beda cerita lagi. Tapi kalau aku pribadi lebih suka makan lesehan aja, lebih chill gitu ya. Kalau Kak Fira sama husband, selain makan di resto atau lesehan atau pinggir jalan, suka makan di mana lagi? Emang pilihannya di mana lagi? Kalau saya terserah di mana aja ya, bisa menempatkan diri gitu. Pokoknya enak makanannya, pokoknya enak pelayanannya sih yang utama ya, bikin saya balik atau enggak gitu. Pelayanannya ramah apa enggak gitu, terus makanannya enak apa enggak. Udah sih. Rasanya ya, rasanya itu pasti harus yang pedes ya. Kalau ngomongin soal makanan, karena saya suka pedas. Lagunya Juicy Luicy yang Tampar dipersiapkan. Sedih banget aku sama kasus yang nimpa band favoritku ini Kak. Di Instagram sama tweets, sekarang pada nyerang si vokalis Julian Kaisar secara pribadi. Aibnya dikuliti sama netizen sampai IG-nya si Uwan hilang. Ya mungkin ini sebagai tamparan ya, agar etikanya diperbaiki dan juga cerminan bagi para musisi yang lain, kalau etika itu yang utama gitu. Soalnya percuma ya kalau seandainya kita terkenal tapi etikanya gak ada, itu ya kurang baik ke depannya gitu ya. Soalnya di grup MD pun juga sama, lagi banyak, lagi hangat diperdebatkan gitu ya, kasusnya Juicy Luicy itu. Bahkan ada banyak radio yang nge-blacklist ya, selain para promotor yang nge-blacklist Juicy Luicy ya, tapi para MD radio juga beberapa di seluruh Indonesia banyak yang nge-blacklist lagu-lagu dari Juicy Luicy. Kalau saya sebagai MD-nya Star FM mau nge-blacklist Juicy Luicy bisa aja, langsung saya blacklist gitu bisa. Tapi belum sampai situ ya. Oke, terima kasih. Terus ada Kang Mul di Sukorejo hadir. Di pinggir jalan wae, murah meriah Kak Fira. Oke. Tapi kalau di pinggir jalan itu harus dipastikan ini ya, kenyamanan sama rasanya. Karena kalau rasanya kurang oke, agak rugi dikit ya. Selain di uang. Maksudnya tadi kan milih di pinggir jalan itu karena ekonomis gitu ya. Biasanya kalau di pinggir jalan itu anginnya ya, anginnya kencang, terus juga lalu lalang mobil, motor gitu ya. Kalau mau ngobrol itu agak susah ya. Tapi itu emang ada plus minusnya ya. Kalau mau yang tenang ya, kondisinya nyaman ya, emang harus merogoh kocek lebih dalam di restoran gitu ya. Tapi kalau mau yang murah meriah di pinggir jalan okay. Tapi dengan minusnya ya tuh tadi, lalu lalang mobil, motor ya, angin kencang, kehujanan, kalau seandainya hujan angin

ada plus minusnya gitu ya. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Nana Rebecca di Sidoarjo hadir. Aku lebih suka makan di lesehan sih kak, enak nyantai. Selamat petang Kak Fira, lagunya Teh Hijau by Tulus udah tampil ya. Mau kirim salam buat warga Star dimanapun berada, semoga bahagia selalu. Untuk Kak Fira sehat-sehat ya Bu Mil, semoga dilancarkan segala prosesnya. Diberikan kekuatan dan tumbuh kembang si kecil sempurna. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alvira. Kalau aku sih lebih suka makan itu di warung lesehan. Lagunya Di Atas Normal by Peter Pan di memori kita. Untuk Kak Firanya makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila, Pak Purmana. Terima kasih. Satu lagi disapa ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Aku lebih suka kalau makan itu di pinggir jalan. Alasannya harga terjangkau, santai, strategis, banyak pilihan. Soalnya biasanya yang jualan banyak ragam. Dan biasanya kan kaki limaan gitu ya. Lagunya Bumerang seumur hidup di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Frankie, dan Nana. Buat Tuan Firanya terucap semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Kita lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini ada Juicy Luisi, Tampar.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
9: ngapain toh Bu?
8: Bapak.
9: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
8: Loh, ya jangan Pak.
9: Loh, kenapa?
8: Gak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
9: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah kenapa? Buang sampahnya di kali loh Bu.
8: Nah, itu lebih salah lagi Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
9: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
8: Nah itu tahu.
9: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 Star FM. Ada lagu yang tahun kemarin ya itu sempat viral warga Star. Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf. Kali ini hadir ngebuat kita ke menit 31 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Dimana kalau kata para promotor musik ya, yang kayak mengadakan acara-acara on air maupun off air, kebanyakan sih off air ya, itu kalau ngundang It Gitaf itu termasuk Riders-nya itu gak neko-neko ya, atau permintaannya itu gak neko-neko warga Star. Kan biasanya ada musisi papan atas atau mungkin yang naik daun, permintaannya itu macam-macam yang neko-neko biar kita turutin. Kalau gak diturutin ya mereka gak mau datang di acara kita gitu. Nah menurut para promotor ya, kalau ngundang It Gitaf, ngundang Gaya Indrawari, ngundang Roni Parulian, itu mereka bertiga masih termasuk lebih fleksibel ya dalam hal riders atau permintaan-permintaan gitu yang harus dipenuhi kalau mau ngundang mereka di acara off air atau konser-konser gitu ya. Karena gak ribet lah, intinya gak ribet. Sebenarnya itu yang disuai para promotor ya. Soalnya kan mereka juga sebenarnya bayar. Mereka bayar ke para musisi ini, entah itu yang naik daun atau yang papan atas ya. Tapi terkadang permintaannya tuh neko-neko ya. Jadi itu kayak melelahkan sekali bagi para promotor musik. Namun kalau It Gitaf, Roni Parulian, Gia Indrawari, itu mereka permintaannya gak neko-neko, gak macam-macam dan cenderung fleksibel. Sehingga promotor tuh suka kalau ngundang mereka ya. Walaupun terkadang antusias penonton berbeda-beda ya. Kayak misalnya di kota A lebih suka artis A, di kota B lebih suka artis B atau C, D, E gitu kan, beda-beda ya. Tapi kalau seandainya di beberapa kota itu ketika mau menggelar konser terus yang mau diundang adalah ketiga artis ini ya, musisi ini, itu mereka seneng gitu. Oh ini gak ribet nih kalau mengundang ya. Yang sedang viral dibahas itu kan akhir-akhir ini kan Juicy Luicy ya. Soalnya permintaannya tuh bikin sesak dada. Sampai cancel konser gitu kan. Jadi ya itu yang enggak disukai para promotor musik warga Star. Bahkan cenderung di blacklist ya kalau udah viral seperti ini. Sebenarnya itu cuma sekedar satu contoh aja ya, tapi sebenarnya banyak kisah lainnya. Terlebih untuk kami-kami para manajemen musik ya, yang biasanya ngundang artis ya, atau berhubungan dengan para manajer atau manajemen musik. Karena kan kalau artis itu gak berdiri sendiri atau independen aja warga Star, ada manajernya gitu kan, bahkan ada label musiknya. Jadi etika itu memang yang paling utama. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Azahra. Dan sekarang kita comeback ke tema utama. Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa, warga Star? Apakah di restoran, makan di pinggir jalan, atau makan lesehan? Restoran, pinggir jalan, atau lesehan? Saya jumpai selamat malam di Facebook kami Star 105.5 FM. Ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku suka makan di lesehan yang ada rumputnya seperti di alun-alun Pasuruan. Lagunya dari Java Jeff yang terserah lagunya apa Kak Fira. Okay. Mau kirim pesan buat Anwar Eko, Mas Franky, Marcel, Pak John Sableng, Wak Rete. Untuk Arfi jangan request lagu Anggun C. Sasmiai. Nah itu. Eh sailok no bro. Tak suruh ganti request ya. Makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Cameng Mustika Rahajeng Wengi Dek Gustika dari Sampelangan, ikutan monitor Suksmi Rahajeng Tugas. Terima kasih. Berjumpa dengan Petru John. Selamat malam Mbak Fira. Kalau saya sih pilih yang lesehan biar sekalian untuk terapi kesehatan.
Kan enak tuh daripada duduk di kursi berjam-jam akhirnya pantat jadi jerawatan alias ambeien. Lagunya di memori kita by Ashanti, Aku Pilih Kamu, Kamu Pilih Dia. Itu bener gak sih judulnya Aku Pilih Kamu? Kayak asing gitu. Coba-coba bentar ya, tak cek dulu. Bukan, benar, bukan aku pilih kamu, aku ingin kamu. Aku ingin kamu, kamu ingin dia, bukan aku pilih kamu. Ya hampir sama sih, tapi beda lah kalau dari judul ya. I choose you dengan I want you, itu beda. Oke, terima kasih. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam Mbak Alvira Pau. Kalau aku sih bebas makan di mana aja, yang penting enak, bersih, mursidah. Lagunya Memes yang miliki diriku di memori kita. Untuk Mbak Firanya, makasih, matugas aja ya, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Pokoknya warga Star yang request lagu lawas nanti tak cek dulu ya. Terkadang bukan soal lagunya itu populer apa enggak pada masanya, tapi terkadang dari segi tahun rilisnya kalau di memori kita itu ya. Karena kalau di memori kita itu ada batasan tahun rilis warga Star. Kalau di memori kita itu dibatasi era 90-an ke atas. Beda dengan Star Memory ya. Kalau Star Memory itu 90-an, kemudian 80-an, 70-an bisa. Tapi kalau memori kita 90-an, 2000-an diutamakan gitu ya. Tapi kalau meme sih yang ini masih 90-an ya, oke. Okay. Satu lagi disapa, selamat malam buat Hendri Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku pengen di pinggir jalan, lebih murah. Apa ini? Bisa lihat suasana pinggir gak? Lagunya Menes. Bener gak sih Menes? Apa kamu salah tulis ini? Janji Hati. Coba tajak dulu ya bro. Terima kasih. Berikutnya kami hadirkan track dari Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini.

105,5 Star FM. Wargestar di era serba digital, Radio Star FM bergema dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jalankan kesempatan ini bisa menghubungi Star FM di 081831075 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Selanjutnya, Yofi Widianto featuring Andi Rianto and Roni Parulian, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Abang. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dari Flanella Angeli Wargesar. Ngebuka untuk memori kita edisi hari ini, Jumat 11 September 2026 ya. Oke, durasi 1 jam berikutnya, sajian musik Ariana Bangsa. Era 90-an maupun 2000-an diutamakan ya untuk tahun rilisnya. Yang balada dengan tempo musik yang kalem, sendu, galau, itu bisa warga star request atau dengerin hingga jam 8 and masih bareng dengan Vira Zara. Masih dalam topik yang sama, obrolan yang sama. Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa warga star? Tempat yang seperti apa? Contohnya, apakah lebih suka kalau makan itu di restoran atau di pinggir jalan atau lesehan, apa yang lain boleh kamu sebutkan. Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa? WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita, itu di komen aja, oke? Okay? Saya menuju ke track berikutnya. Tadi ada memesa lagu dari Java Jeff yang apa aja. Kami hadirkan dengan Buah Hati.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megalis, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: again.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada track by Rolet, Warga Star, Aku Jatuh Cinta. Yang baru saja hadir, saya ucapkan selamat malam dan sudah ngikutin topik untuk malam hari ini ya. Kalau diajak makan pasangan di luar, kamu pengennya ke tempat seperti apa, Warga Star? Apakah restoran, pinggir jalan, atau lesehan? Berjumpa ini dengan nama Hendrik Beat di Kedawung, ganti requestnya Inka Kristi yang kedua kali. Udah kami hadirkan ya, terima kasih. Berjumpa dengan Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Aku kalau diajak pasangan itu lebih suka makan di pinggir jalan sih, Kak Fira. Kalau di tengah jalan nanti ketabrak ya. Lagunya saya pilihkan Rolet, Aku Jatuh Cinta, barusan tampil, terima kasih. Kemudian ada Tomingse di Sidoarjo, hadir. Saya lebih pilih restoran sih, apalagi yang Chinese restoran, agar si doi gak bentol-bentol digigit nyamuk gitu ya. Lagunya Buktikan by Nindi, terima kasih. Kemudian ada Oman Kanyor, selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau aku sih pilih lokasi seperti di kebun atau seperti taman gitu Mbak. Lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti, udah dipersiapkan ya. Untuk Mbak Firanya semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Dan sebelum saya menuju ke track berikutnya, Warga Star, kurang satu minggu lagi bakalan kami tutup untuk pendaftaran Lomba Mewarna Star FM dan KFC. Kuota terbatas ya. Warga Star, yuk ikut memeriahkan Lomba Mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Udah ada ratusan anak-anak ya yang mendaftar, Warga Star. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Radio Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di Hari Lomba.

105.5 Star FM. Temani harimu, ciarakan duniamu. Warga Star, satu track by Ada Band yang barusan tampil. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini, Jumat 11 September 2026 ya, yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Radio Nasional. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi Senin minggu depan ya. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits bareng dengan Uzi Aulia. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Jika rajin scroll media sosial, pasti nggak asing dengan lagu End of Beginning dari penyanyi dan aktor Joe Keery yang populer dengan nama panggung Joe. Diambil dari album Decide, sebenarnya lagu ini sudah rilis sejak tahun 2024, tapi popularitasnya meningkat justru pada tahun 2026 pas muncul di seri terakhir serial Stranger Things di mana Joe memerankan karakter Steve Harrington. End of Beginning adalah lagu bernuansa synth pop yang memiliki bunyian elektronik nostalgia tentang perasaan berulang setiap kembali ke Chicago. Menariknya, TikTok sering merekomendasikan lagu ini untuk konten yang berhubungan dengan kampung halaman.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Biar malam hari ini sebelum istirahat, biar makin mantep gitu ya. Kita dengerin dulu Rock Hits untuk 2 jam selanjutnya sampai nanti jam 10 malam. Sudah dibuka dengan satu lagu berjudul Beautiful Dangerous, dan ada saya Uzia Aulia yang bertugas. Kali ini kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Velvet Revolver dengan Dirty Little Thing.

105,5 Star FM dari Velvet Revolver. Dan warga Star, terus saja gak cuma dua lagu tadi yang kami hadirkan malam hari ini. Masih banyak lagu-lagu lain dari berbagai genre, sub-genrenya rock. Misalkan hits yang bisa Anda request di Rock Hits. Silakan kirim pesan singkat lewat 081-83-10755 untuk jalur WhatsApp-nya. Tapi kalau lebih suka komen di media sosial nih, langsung aja komen di media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Nah, buat Anda yang belum tahu, hari ini tanggal 11 September. Itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Kayaknya muter lagu yang berhubungan dengan radio cocok nih. Langsung aja kami hadirkan Rush dengan The Spirit of Radio.

105,5 Star FM baru saja hadir lagu dari 10 Years dengan judul Wasteland. Dan lagu ini kebetulan hadir karena permintaan dari Tau Mingse. Selamat malam untuk Anda. Tadi juga ada lagu dari Megadeth yang berjudul Kill the King. Requestnya Mas Heru Mulyono yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-831-0755. Apa kabar juga untuk Ayu Palmstein di Jombang yang malam hari ini menunggu kemunculan Jet Lag versinya Simple Plan featuring Kotak. Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo menunggu kemunculan AC/DC dengan Drift Rath atau Axel Rudy Pell. Terima kasih Mbak Uzi, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris, Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, juga Pak Eko. Bams di Sidoarjo juga apa kabar? Malam hari ini menunggu kemunculan Dragon Force dengan Through and Flames atau Cannon Rock. Sementara Chris Fislik di Pasuruan Kota menantikan Lifehouse dengan Six Cycle Caruso. Salamnya untuk Heru Mulyono, Arfi Florinen, juga Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang. Kemudian ada Hendrik Beat dan untuk semuanya aja. Dan untuk Kak Uzinya pulangnya hati-hati ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga untuk Anda. Sudah tentu jangan lewatkan program yang satu ini juga, Warga Star. Ini adalah program bisa dibilang terobosan dari Star FM. Jadi sifatnya gak cuma menghibur tapi juga memberikan pengajaran, memberikan ilmu gitu ya, edutainment bernama Star Kids. Ini adalah inovasi dari Radio Star FM di tengah berkembangnya berbagai macam teknologi, di mana para murid ini bisa datang ke studio Star FM untuk belajar langsung seputar radio. Murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, terus tentang profesi penyiar, public speaking, bisa tur radio, bisa lihat langsung studionya, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Dan buat mengikuti program Star Kids ini, terjangkau banget, hanya dengan Rp10.000 per siswa. Jadi sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga ada paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, bisa usul langsung ke sekolahnya buat ngadain outing class ke Star Kids, ke Star FM. Hubungi langsung 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau kepingin tahu seperti apa sih keseruan Star Kids, bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Sekarang kita beralih ke lagu berikutnya. Dirilis tahun 2012 lalu, proyek ini terjadi karena mereka ini berada di bawah naungan label yang sama. Simple Plan featuring Kotak dengan Jet Lag.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Widi, jadi modif mobil juga kan?
6: Iya dong. Biar kekinian. Gimana? Keren kan?
5: Ya keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh silau banget. Terus bumpernya bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
2: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep working and stay on rocket. Rocket, yes, coming your way.

Soundtrack yang dirilis tahun 2008. Kalau saya harus niruin suara screamnya, mohon maaf, ini tenggorokan saya udah pernah bermasalah. Kalau saya pakai buat scream, apa nggak tambah berbahaya itu nanti. Tapi yang jelas lagu ini hadir karena request dari Mas Franky yang ada di Bangil. Scream Empire-nya sudah hadir, Magang. Dan kemudian mau tebar salam buat Putra, Petir, Bams, Arfi, Tomboneti, Pak Eko, Satria Putra, Kadimetal, kemudian Petruk John, Toto Blendrang, Nana Rebeka, Anjar Kusuma, semuanya selamat malam, semoga happy selalu. Untuk Mbak Usi selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih sama-sama. Mbak Lili di Bangkalan Madura, apa kabar? Boleh dong di Play in Dreams dari The Cranberries. Salam semangat buat semua dan salam jingkrak-jingkrak katanya. Sementara Agus Valian di Sumawita Jombang menantikan lagu The Ballad of Jane dari LA Guns. Dan juga ada Robert Cavalera di Tretes menunggu Godsmack dengan I Stand Alone. Atau Breaking Benjamin dengan Diary of Jane. Atau Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Spesialnya untuk Pak RT, Tomboneti, Arfi Florinen, juga Toto, Eko Metu, Anwar Eko. Terima kasih Mbak Usi sama-sama. Hadir dari kawasan Grati, ada Yuda yang menunggu kemunculan System of a Down. Radio video Kak Uzi, selamat mengudara. Semangat Kak. Oke, mudah-mudahan suara saya cukup terdengar semangat ya. Dan juga ada Jeffrey dari Ngoro. Ini lagu ini lumayan jarang banget di request, jadi kayak underrated ya. Ada lagunya asik loh, walaupun ya jadul sih. Opus dengan Life is Life, terima kasih Mbak Uzi sama-sama. Dikasih emot kucing, lucu banget itu kucingnya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu track dari Dragon Force. Ada Through the Fire and Flames.

105,5 Star FM, suara khasnya Dolores O'Riordan. Kita dengarkan kembali lewat single debut dari band The Cranberries. Diambil dari album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Lagu ini judulnya adalah Dreams Warga Star dan meraih prestasi yang cukup luar biasa sebagai lagu dari band pendatang baru pada saat itu karena berhasil masuk ke chart Billboard Hot 100. Dan yang menarik di bagian akhir lagunya sendiri itu yang ngisi backing vokalnya mantan pacarnya Dolores pada saat itu. Waktu itu kan mereka masih pacaran ya, yaitu Mike Mahoney. Dan menurut keterangan dari Dolores sendiri, kalau lagu Dreams itu ditulis tentang kayak cinta pertama, semacam pengalaman cinta pertama. Dan memang ini dia tulis tentang cinta pertamanya pas dia masih tinggal di Irlandia. Jadi kayak perasaan gimana sih orang kalau ngerasain jatuh cinta untuk kali pertama. Lagu ini kebetulan di request sama Mbak Lili. Selamat mendengarkan, nostalgia lagi sama lagu Dreams dari The Cranberries. Gak terasa kayak 1994 itu udah 3 dekade yang lalu, lebih malahan 32 tahun yang lalu ya. Kayak kalau buat millennials 1990-an tuh masih kayak mungkin 5 tahunan lalu atau 10 tahunan lalu, gak taunya udah lebih dari 30 tahun. Kita tertampar kenyataan ya. Oke, kami sapa dulu untuk yang sudah komen di media sosial Facebook. Malam hari ini ada Mas Heru Mulyono, lagunya tadi sudah muncul ya. Kemudian Patrick John, malam Bung Uzi. Nah ini, saya kalau misalnya siaran gak tahu kenapa, nama saya mungkin terlalu maskulin ya, makanya sering dipanggil Bung atau Bang atau Bapak gitu. Request lagunya Metallica dengan The Unforgiven. Kemudian ada Imam Azhari dari Mojoanyer, Mojokerto, yang menantikan First Day of My Life dari The Rasmus. Selamat malam dan terima kasih sama-sama. Kalau gitu sekarang kita dengarkan dulu satu track dari LA Guns dengan The Ballad of Jane.

105,5 Star FM Radio Video. Lagu yang baru saja hadir diambil dari album Mesmerize milik System of a Down. Ini yang menarik, walaupun lagu ini sebenarnya kayak bukan single resmi dari album Mesmerize, tapi termasuk salah satu lagu yang cukup populer karena aransemen musiknya yang sedikit unik. Kemudian juga liriknya sendiri juga bikin orang penasaran cerita di baliknya. Jadi dalam satu wawancara di sebuah majalah, kalau Darren Malakian pernah menjelaskan, di situ kan ada di penggalan liriknya tuh nyebut nama Danny dan Lisa. Nah, Danny dan Lisa sendiri adalah nama tetangganya yang kemudian menjadi salah satu elemen untuk lagu Radio Video. Jadi ceritanya Danny dan Lisa ini punya rekaman solo albumnya Paul Stanley, personil dari band Kiss, yang rilis tahun 1978. Dan gak tahu kenapa itu rekaman kok tiba-tiba ada di rumahnya si Darren Malakian. Dan abis itu dia coba tuh dengerin rekamannya. Padahal sebenarnya kayak sosoknya, sosok Kiss atau band Kiss ini sendiri sempat bikin dia kayak sedikit takut gitu. Tapi justru itu yang bikin dia penasaran, karena Kiss kayak membentuk satu kebiasaan, bukan kebiasaan ya, lebih kayak membentuk satu komunitas baru dari mulai musik mereka, kemudian kayak penampilan mereka. Dan ini yang sedikit banyak juga cukup berpengaruh pada masa remaja dari Malakian sendiri. Jadi ya kurang lebih kayak untuk lagu ini sendiri terinspirasi dari masa mudanya dia dan lingkungannya. Dan sudah siap lagu berikutnya, Warga Star, untuk menemani kita malam hari ini. Lagu yang sebenarnya ini cukup menarik karena bisa dibilang ini kayak tahu bulat ya, dibikinnya dadakan. Dan yang justru menarik dari lagu ini adalah nuansa live musiknya, karena memang Life is Life itu kali pertama direkamnya itu di atas panggung konser oleh band asal Austria bernama Opus. Langsung kami hadirkan untuk Anda.

105,5 Star FM. Dan yang menarik dari lagu Life is Life ini sendiri, itu sebenarnya sudah banyak yang cover, tapi memang versinya Opus masih yang menjadi favorit. Dan sempat kayak ada kesalahpahaman gitu dalam pengucapan judulnya. Kan tulisannya tuh Life is Life, dimana life yang bagian depan itu pakai huruf P, sering sekali ditulis dengan Life is Life, keduanya pakai huruf F. Kita tinggalkan dulu Opus sebelum lanjut ke lagu berikutnya. Mau ngingetin lagi nih warga Star, kurang lebih 9 hari lagi event lomba mewarnai Radio Star FM bersama dengan KFC bakal digelar, di mana dalam rangka hari jadi, merayakan hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097. Temanya adalah Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, di mana Anda bisa pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-9 tahun. Ada 12 pemenang yang terpilih nantinya dan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Beneran, door prize-nya juga sudah pasti menarik hati semua. Jadi buruan daftar ya, kuotanya terbatas loh, dan ditutup tanggal 18 September 2026. Kalau mau daftar bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Partistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Metallica, The Unforgiven.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dan masih mendengarkan karya-karya dari Darboy Gang. Jadi ada satu cerita menarik sebenarnya, nama Darboy Gang itu di waktu dulu sudah terkenal dan dia sudah sebenarnya sudah mulai merintis karir sebagai musisi. Cuman memang dari segi penghasilan gak terlalu berpengaruh. Makanya sempat Darboy atau Mas Daru ini didesak sama ibunya untuk jadi PNS ya di Indonesia sendiri. Kayak PNS itu kan masih menjadi salah satu karir yang banyak di ini ya, banyak yang diinginkan gitu oleh baik itu orang tua maupun terutama para orang tua sih. Kayak mungkin masih menjadi pilihan karir favorit gitulah. Jadi sempet gitu dia mendapat omelan dari ibunya karena nindik telinga. Soalnya kan kalau jadi PNS gak boleh tuh badan dimacem-macemin, termasuk nindik telinga. Tapi memang ini dilakukan sama Mas Darus untuk melakukan, untuk melanjutkan keinginannya jadi musisi. Dan setelah itu dia melakukan banyak hal tanpa meminta uang orang tuanya. Dan ini yang menjadi salah satu cara supaya sang ibu percaya kalau pekerjaan sebagai musisi gak main-main. Saat itu akhirnya sang ibu mulai yakin dan percaya dengan pilihannya Darboy Gang untuk berada di dunia musik dan mendukung impian Darboy Gang menjadi musisi daerah. Terbukti sekarang dia menjadi salah satu musisi daerah yang berhasil mengangkat potensi daerahnya ke kancah nasional bahkan internasional. Kita dengarkan salah satu karya dari Darboy Gang, ada Bapak Hip Hop.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sebuah lagu dari Epika baru saja hadir yang berjudul Universal Death Squad, permintaan dari Ilham Nazril di Mojokerto. Selamat malam juga untuk Sam Uyap, kemudian Tony Azura, Petruk John, Wawa, kemudian Satria Putra dan Pak John. Juga untuk Fatian di Sidoarjo dan juga Arfi di kawasan Gresik yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf gak semua request bisa kami mainkan warga Star karena waktunya sudah mendekati akhir program. Dan terima kasih sudah bergabung sejak pukul 8 malam tadi. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selalu jaga kesehatan dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sebagai penutup kami hadirkan Rhapsody of Fire dengan Emerald Sword.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Mari bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Biarlah hari baru ini boleh membawa ucapan syukur yang lahir dari mulut dan hati kita, karena Dia adalah Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita akan awali persekutuan ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam kondisi yang tidak baik pun, kami tetap berkata bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Terima kasih buat kemurahan yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, semuanya karena berkat Tuhan. Biarlah hari ini mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini dari Don Moon sudah membuka pujian Give Thanks. Dan pagi ini sudah kami persiapkan satu pujian dari Yochen Amos dengan ucapan syukurku.

perlu tuntunan pengertian daripada Tuhan, supaya saat kami membaca, kami mendapat pengertian daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa melakukan firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bentuk kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhanlah yang memberi kesanggupan, Tuhan yang memberikan kemampuan, bukan kuat dan gagah kami. Untuk itu biarlah hari ini melalui firman Allah kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami pun menuntun kami untuk kami boleh membawa pekerjaan baik dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami siap menerima berkat firman Allah pagi hari ini. Biarlah firmanmu membawa kami pada kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama dalam Mazmur pasal 15 mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Baik pendengar terkasih, kita akan sama-sama belajar ya di firman Allah pagi hari ini. Biarlah ini boleh menolong kita, memperbaharui diri kita untuk kita hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini. Natsnya ada di ayatnya yang kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Allah untuk pagi ini, dan biarlah kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini melalui renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, banyak dari kita yang merasa dekat ya dengan Tuhan. Kita datang beribadah, berdoa, bahkan terlibat dalam banyak pelayanan. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan sederhana yang acap kali terlupakan. Apakah hidup kita benar-benar mencerminkan kedekatan dengan Tuhan? Dalam ungkapan hatinya, Daud mengajukan sebuah pertanyaan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Jawabannya ternyata tidak mengarah pada ritual rohani, tapi pada cara hidup. Dan nats kita hari ini menjawab, adalah mereka yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ini membuat Daud memahami bahwa dekat dengan Tuhan ternyata bukan soal posisi, tetapi integritas. Bukan tentang seberapa sering ia terlihat melakukan kegiatan rohani, tapi apakah hati dan tindakannya selaras dengan kebenaran. Daud sadar bahwa Tuhan ingin melihat buah dari kedekatan itu. Tuhan menilai kejujuran yang tersembunyi, kebenaran yang tidak dilihat orang, dan kesetiaan saat ia harus memilih antara benar atau nyaman. Hari ini, kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah saya seorang yang dekat dengan Tuhan? Jika saya dekat dengan Tuhan, maka saya akan mencerminkan kedekatan itu dalam kehidupanku sehari-hari. Saya tentu akan menjaga perkataan, menghormati sesama, setia pada janji, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya diucapkan, tapi dijalani.

dalam keseharian yang sederhana dan nyata. Kedekatan dengan Tuhan tidak dibangun dalam sorotan, melainkan dalam integritas yang konsisten. Hidup dekat dengan Tuhan bukan yang paling terlihat rohani, tapi yang paling nyata, hidup dalam kebenaran. Kita bisa melihat diri kita, apakah kita sudah dekat dengan Tuhan, bukan hanya dalam hal posisi, tetapi hari ini kita sama-sama belajar, ternyata yang dibutuhkan adalah sebuah integritas. Bagaimana kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, mengatakan hal yang benar, dan itu semuanya Tuhanlah yang menolong kita. Hari ini pendengar terkasih di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan hadirkan satu pujian dari Fetri Kumasi, Ku di Tanganmu.

105,5 Star FM, Yesus Andalanku dari JPCC Worship sudah kami hadirkan ya. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Allah. Dan bacaan kita hari ini dalam Mazmur pasal 15. Dan ayat ini sebuah peringatan ya buat kita semuanya. Ternyata kalau kita berkata dekat dengan Tuhan, itu bukan berada pada posisi. Istilahnya, kalau dalam sebuah tempat duduk misalnya begitu ya, kalau kita berkata dekat dengan si A, artinya kita duduknya itu dekat dengan si A. Tapi dekat dengan Tuhan ini bukan berbicara dengan posisi, bagaimana kita rajin ibadah, bagaimana kita aktif dalam pelayanan, bagaimana kita ini berdoa dan melakukan hal-hal yang istilahnya rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Dekat dengan Tuhan memiliki pengertian bagaimana kita tidak berlaku cela, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Pendengar terkasih, dekat dengan Tuhan artinya ada sebuah integritas yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya rutinitas kita dalam aktivitas kekristenan saja yang kita kerjakan, tetapi benar-benar ada integritas yang kita katakan. Dalam hal perkataan, kita bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Dalam tingkah laku kita menjadi orang yang adil. Bahkan dalam berkata-kata selalu ada kebenaran yang kita sampaikan. Kita benar-benar menjaga lidah kita supaya kita ini tidak menjadi orang yang terkenal sebagai orang yang suka memfitnah, suka menyakiti orang. Bahkan dalam kehidupan sosial pun kita dituntut untuk menolak riba dan suap. Bahkan kita harus setia pada janji meskipun mengalami kerugian. Di ayatnya yang ke-5 tadi ya, di sana dikatakan tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dengan terkasih, kita bisa menyelidiki diri kita, apakah kita benar-benar terkenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Ingat, bukan hanya dalam hal rutinitas kekristenan yang harus kita tambahkan. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Tetapi perlu ditambahkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menambahkan kehidupan yang berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tutur kata kita, dalam tingkah laku kita, kita harus mencerminkan bahwa Kristuslah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kita masih sering melihat dan juga mendengar begitu ya, ada beberapa orang percaya, orang yang ngakunya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, ternyata mereka masih hidup dalam yang namanya kehidupan mereka secara pribadi. Dan kalau itu yang masih terjadi dalam kehidupan kita, biarlah hari ini lewat peringatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ini boleh menuntun kita, menolong kita, supaya kehidupan kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan berintegritas. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Mazmur ini menjawab, orang yang bagaimanakah yang diizinkan untuk mengalami kehadiran dan persekutuan yang intim dengan Allah. Dalam Mazmur ini tersirat bahwa kita bisa membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita melalui perbuatan tidak benar, penipuan, hujat, atau sifat mementingkan diri. Oleh karena itu, kita harus memeriksa tindakan kita sehari-hari, mengakui dosa-dosa kita, berbalik daripadanya, senantiasa berusaha supaya kita layak di hadapan Allah melalui Kristus. Sadar bahwa
kehilangan hubungan dengan Allah. Artinya kita bisa kehilangan segala sesuatu. Biarlah hari ini pendengar terkasih, kita menjagai diri kita supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, supaya banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Kristus, banyak orang yang akhirnya mengenal Kristus lewat tutur kata kita, tindakan kita, karena kehidupan kita sudah berbuah di hadapannya. Untuk itu pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengar bersama satu pujian dari Jacqueline Selose, ada kreatif trio, dan pujian yang kami hadirkan pagi ini, Tak Pernah Tertidur.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di jam 6 waktunya saya menghadirkan Gema Nafiri ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan seriman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini Gema Nafiri. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Menjadi suara yang menunjuk kepada Kristus. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 23 sampai ayat 27 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka berkata kepadanya, kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sahabat Alkitab, ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Jika suatu hari nanti kita sudah meninggal dan hidup kita tinggal dalam kenangan orang lain, apakah kira-kira yang akan mereka ingat? Apakah mereka akan mengingat prestasi kita, jabatan kita, keberhasilan kita, atau justru mereka akan berkata, melalui orang itu saya semakin mengenal Yesus Kristus? Pertanyaan ini menjadi sangat penting di zaman sekarang. Kita hidup dalam budaya yang mendorong setiap orang untuk dikenal. Media sosial mengajarkan bahwa semakin banyak pengikut, semakin besar pengaruh seseorang. Dunia kerja menghargai pencapaian. Bahkan tanpa sadar, dalam pelayanan pun kita bisa tergoda untuk mencari pengakuan. Kita ingin dihargai, dipuji, atau dianggap penting. Tidak ada yang salah dengan penghargaan, tetapi menjadi masalah ketika perhatian kita lebih tertuju kepada diri sendiri daripada kepada Kristus. Di tengah budaya seperti itu, Yohanes Pembaptis tampil sebagai sosok yang berbeda. Kala itu banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Bahkan, para pemimpin agama dari Yerusalem mengutus imam dan orang Lewi untuk menanyakan siapa dirinya. Yohanes memiliki kesempatan besar untuk membangun reputasinya. Ia bisa saja memanfaatkan momen itu untuk memperkuat pengaruhnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak orang memperhatikannya, semakin keras Yohanes mengarahkan perhatian mereka kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dari sikap Yohanes inilah kita belajar bagaimana seharusnya hidup orang percaya dijalani. Sikap pertama adalah seorang saksi harus mengenal siapa dirinya. Ketika ditanyai mengenai identitasnya, Yohanes menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Jawaban ini sangat menarik. Yohanes tidak memperkenalkan dirinya dengan latar belakang keluarganya. Padahal ayahnya adalah Imam Zakaria. Ia juga tidak menyebut dirinya nabi. Walaupun Yesus sendiri kelak menyatakan bahwa tidak pernah muncul seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, ia memiliki satu sebutan yang sederhana, sekedar suara yang berseru-seru. Mengapa Yohanes memilih menyebut dirinya suara yang berseru-seru? Karena suara hanyalah alat dan tidak pernah menjadi tujuan. Orang mendengarkan suara karena ingin memahami pesan yang disampaikan. Setelah pesannya diterima, suara itu telah menjalankan tugasnya. Begitulah Yohanes memandang dirinya. Ia bukan pusat perhatian. Ia hanyalah alat yang dipakai Allah agar manusia mempersiapkan hati menyambut kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis sekedar pembuka jalan. Disinilah kita belajar sesuatu yang penting. Seringkali kita lebih sibuk membangun nama daripada menjalankan panggilan. Kita ingin dikenal sebagai pelayan Tuhan yang hebat, pengusaha yang berhasil, profesional yang sukses, atau pemimpin yang berpengaruh. Namun Tuhan tidak pertama-tama memanggil kita untuk menjadi terkenal. Tuhan memanggil kita untuk menjadi suara. Pertanyaannya bukanlah seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi apakah melalui hidup kita orang semakin mengenal Kristus. Sikap kedua adalah seorang saksi harus mengenal batas pelayanannya. Setelah Yohanes menyatakan siapa dirinya, para utusan orang Farisi kembali bertanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Pertanyaan ini sebenarnya mempertanyakan kewenangan Yohanes. Anehnya, Yohanes tidak membela dirinya. Ia tidak menjelaskan asal-usul pelayanannya. Ia tidak berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya layak didengar. Jawabannya sangat singkat. "Aku membaptis dengan air." Sekilas jawaban itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Yohanes sedang mengakui bahwa pelayanannya memiliki batas. Ia hanya membaptis dengan air. Air dapat menjadi lambang pertobatan, tetapi air tidak dapat mengubah hati manusia. Air tidak dapat menghapus dosa. Air tidak dapat memberikan hidup yang baru. Yohanes memahami bahwa ada pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Kesadaran inilah yang membuat Yohanes tidak pernah terjebak dalam kesombongan rohani. Ia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan ia tahu apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Betapa sering kita lupakan hal ini. Dalam pelayanan kita ingin melihat hasil yang cepat. Dalam keluarga kita ingin mengubah pasangan atau anak-anak dengan kekuatan sendiri. Dalam pekerjaan kita merasa seluruh keberhasilan bergantung pada kemampuan kita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita menjadi kecewa, bahkan putus asa. Yohanes mengajarkan bahwa kesetiaan lebih penting daripada kehebatan. Tugas kita adalah melainkan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhanlah yang mengubah hati manusia. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Kesadaran akan batas inilah yang melahirkan kerendahan hati. Sikap ketiga adalah seorang saksi hidup untuk memperkenalkan Kristus, bukan dirinya sendiri. Setelah menjelaskan pelayanannya, Yohanes berkata, "Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal." Kalimat ini mengandung ironi yang sangat mendalam. Orang-orang dari Yerusalem maupun tempat lain datang untuk menyelidiki Yohanes. Mereka begitu sibuk membahas Yohanes. Mereka ingin mengetahui siapa Yohanes. Namun, pada saat yang sama, Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka dan mereka tidak mengenalnya. Bukankah keadaan seperti ini masih sering terjadi? Banyak orang sibuk memperdebatkan gereja, tradisi, organisasi, bahkan tokoh-tokoh Kristen. Kita dapat menghabiskan begitu banyak waktu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi justru kehilangan relasi yang hidup dengan Kristus sendiri. Yohanes tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Ia segera mengalihkan perhatian semua orang kepada Yesus. Karena itu ia berkata lagi, "Yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dalam budaya Yahudi, membuka tali kasut adalah pekerjaan seorang hamba yang paling rendah. Yohanes mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak layak melakukan pekerjaan serendah itu bagi Yesus. Ini bukanlah sikap rendah diri yang dibuat-buat. Yohanes tidak sedang meremehkan dirinya sendiri. Ia sedang menunjukkan betapa mulianya Kristus. Semakin seseorang mengenal kebesaran Yesus, semakin ia tidak sibuk meninggikan dirinya sendiri. Sahabat Alkitab, dunia hari ini membutuhkan banyak tokoh, tetapi Tuhan sedang mencari saksi-saksi. Tokoh ingin namanya dikenal, sedangkan saksi memperkenalkan sosok Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Tokoh mengejar pengaruh bagi dirinya, sedangkan saksi memakai pengaruhnya untuk membawa orang kepada Yesus. Tokoh merasa berhasil ketika dirinya dipuji, sedangkan saksi bersuka cita ketika nama Kristus dimuliakan. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika orang melihat kehidupan kita sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, atau sebagai mahasiswa, kepada siapakah perhatian mereka diarahkan? Apakah mereka melihat kebesaran kita, atau mereka melihat kasih, kerendahan hati, dan kebenaran Kristus yang bekerja melalui hidup kita, Yohanes Pembaptis memahami bahwa suaranya tidak akan terdengar selamanya. Suatu saat suaranya itu akan berhenti. Tetapi jika melalui suara itu, seseorang akhirnya menemukan Kristus, maka suara itu telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Demikian pula hidup kita. Mungkin kita tidak akan dikenang oleh sejarah, namun kita mungkin tidak tercatat dalam buku-buku besar. Namun jika melalui perkataan, tindakan, dan kehidupan kita ada orang yang semakin mengenal Yesus Kristus, maka kita telah menggenapi panggilan Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak sibuk membangun nama sendiri, melainkan setia menjadi suara yang menunjuk kepada Kristus. Dan ketika perjalanan hidup kita berakhir, biarlah yang tersisa bukanlah kemuliaan kita, melainkan kesaksian bahwa melalui hidup kita, Yesus makin dikenal dan dimuliakan. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
0: Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi. Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Dengan terkasih, baru saja kami hadirkan Gema Nafiri, dan semoga ini boleh menjadi berkat ya buat kita semuanya. Di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum nanti ya kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Di hari ini kami akan hadirkan satu pujian dari yang sudah direquest oleh pendengar terkasih yang sudah bergabung. Pagi ini ada yang merequest pujian bagaikan bejana. Kita dengarkan bersama untuk pagi hari ini.

105,5 Star FM. Dari yang sudah kami hadirkan Ignite GKI, mari puji dia. Kami akan menyapa ya buat yang sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Sesibuk apapun kita di dunia maya, jangan sampai kita melupakan dunia nyata. Sesibuk apapun kita dalam bekerja, tetapi jangan lupa luangkan waktu untuk beribadah. Secintanya kita pada suatu makhluk ciptaan, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Sang Pencipta. Belajarlah bersyukur walau berat, selalu berdoa supaya kita kuat. Amin, terima kasih. Selamat pagi untuk Pak Purmanam. Terima kasih untuk pujiannya tadi. Yochen Amos sudah hadir. Roma 13 ayat 14, tapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Furin yang ada di Bangil Pasuruan, terima kasih untuk pujian dari Sydney Mohedi dengan jujur tadi sudah hadir. Bapak Suko Widodo, terima kasih. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Bapak Paulus Kumala, sebagai orang Kristen, didiklah hatimu agar tidak sombong, dan didiklah matamu untuk tidak memandang rendah orang lain. Terima kasih Bapak Roni Kusuma, terima kasih. Pagi ini membagikan ayat dalam Galatia 5 ayat 22-24. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Untuk pujian bagaikan bejana, tadi sudah kami hadirkan ya. Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, shalom, selamat pagi. Menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Pak Wiji, Pak Supriyadi, Pak Sigit, Pak Margono, Ibu Sutopo, Bu Erlin, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan. Pak Tony, terima kasih dari kawasan Krian. Dukungan doa dalam kesehatan mata nanti. Ibu Ira, penolong yang setia, juga sudah kami hadirkan. Puji nama Tuhan. Pekerjaan satu sudah selesai begitu ya Ibu ya. Baik, selamat menikmati hari yang telah dijadikan Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur, dan kita tahu Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kami akan hadirkan di pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Rahel Mutiara dan Ronald Litai dengan pujiannya Salib Yesus.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, Hand in Hand with Jesus. Pujian ini diinginkan oleh Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo ya. Yang pagi ini menyapa semua pendengar dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Dukungan doanya nanti di akhir acara kita akan doakan ya Om ya. Selamat pagi untuk Ibu Bertelian ini, pujianku di tanganmu sudah kami hadirkan tadi dari Fetri Kumasi. Selamat pagi untuk Ibu Endang Hastuti, hati ini selalu damai. Ketika selesai berdoa yang indah untuk sahabat, saudara, dan keluarga, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Amin, terima kasih Bapak Rone Christian, terima kasih Aba Waisal juga, terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini, hari ini ya. Ada Mas Franky, Bu Katarina Nuno, Pak Asyian, Ibu Dewi Rus, ada Mas Yustadi, Pak Paulus Kumala, Pak Robert Armatu, Bu Santi Endrawati, Om Yudi, Bu Novi Margareta, Aba Waisal, Pak Andri Palar, Ibu Enang Hastuti, Bu Bertelian ini, Bu Genu, Pak Ida Bagus, Toto Blendrang, Ava Republik, ada Ibu Wayati, Pak Petrus Chesflo, Pak Roni Christian, Shalom, selamat pagi. Selamat bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Baik, pendengar terkasih, kita akan dengar bersama untuk pagi ini satu pujian, Dia Sungguh Baik.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.